0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.

0: Ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
1: Kebobolan? Mens tahu?
0: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
1: Velpo?
0: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
1: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
0: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
1: seperti kita-kita.
0: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator Ben dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat moderator, memasuki usia 50 tahun ke atas, tetap aktif bergerak sangat penting untuk menjaga kebugaran serta membantu mengendalikan penyakit seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Tentunya, memilih olahraga yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh itu sangat dianjurkan. Dilansir dari WebMD, berikut olahraga yang baik untuk usia 50 tahun ke atas. Berjalan. Jalan kaki menjadi pilihan olahraga yang mudah dilakukan hampir untuk semua orang. Aktivitas ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus membantu menjaga kepadatan tulang agar tetap sehat. Anda pun bisa melakukan kapan saja, baik di lingkungan rumah atau tempat olahraga. Berjalan dengan kecepatan sedang selama 30 menit setiap hari sudah cukup untuk memberikan manfaat bagi kesehatan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting... Oh.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

sekali, tetapi tidak sholat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang yang mengerjakan sebuah kebaikan, lalu ia pun bersedekah, baik pergaulannya, baik akhlaknya, menyambung silaturahim, dan selain dari itu, tetapi dia tidak mengerjakan sholat, maka semua perbuatan baiknya tersebut tidaklah bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah. Majmu Fatwa. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jati, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis, apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. G-H-E-E-F-S-G.
9: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
10: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
9: Cocok banget sama tema pesta kita.
10: Setuju.
9: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
10: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
9: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
11: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
12: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: Moderat FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memasuki usia 50 tahun ke atas, tetap aktif bergerak sangat penting untuk menjaga kebugaran serta membantu mengendalikan penyakit seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Tentunya, memilih olahraga yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh itu sangat dianjurkan. Dilansir dari WebMD, berikut olahraga yang baik untuk usia 50 tahun ke atas. Berjalan. Jalan kaki menjadi pilihan olahraga yang mudah dilakukan hampir untuk semua orang. Aktivitas ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus membantu menjaga kepadatan tulang agar tetap sehat. Anda pun bisa melakukan kapan saja, baik di lingkungan rumah atau tempat olahraga. Berjalan dengan kecepatan sedang selama 30 menit setiap hari sudah cukup untuk memberikan manfaat bagi kesehatan.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Hai, halo kerabat moderator. Selamat pagi, jelang siang ya, karena matahari di luar sana udah bersinar dengan cantiknya. Yang nyuci nih pasti bakalan kering semua gitu ya. Tetap semangat kerabat moderator untuk hari ini yang sedang tidak enak badan. Semoga segera diberikan kesembuhan ya, biar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya dengan penuh semangat. Nah, seperti biasa juga, Lida semangat banget nih untuk menemani kerabat moderato dengan menghadirkan tembang-tembang dangdut koleksinya Moderato FM Madiun. Jadi silakan aja kerabat moderato bisa bergabung ya sama Lida untuk galeri dangdut hari ini di Rabu 22 Juli 2026 gitu ya. Silakan bisa bergabung untuk menemani aktivitas di hari ini kerabat moderato. Kita lanjut lagi goyangnya ya. Udah terdengar gitu ya, musiknya enak banget. Ada Gaya Yobi, Gak Ada Waktu Beb. Ini dia.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman. Yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Oh, tembang yang barusan aja gak putar ya. Ada tembang miliknya tim Project ya, Sak Tenani, itu dia. Oke, kira penonton kali ini Lida hadirkan informasi dari dunia digital yang gak tahu lagi ini perkembangannya pesat banget, cepat banget gitu ya. Jadi derasnya gempuran arus digitalisasi dicoba diimbangi oleh Pemkot Madiun dengan memperkuat ruang ekspresi seni bagi anak-anak. Nah, langkah itu dilakukan untuk menekan ketergantungan terhadap gawai sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menilai penggunaan gawai tidak bisa dihindari, namun anak-anak bisa tetap memiliki ruang untuk berkreativitas dan mengenal budaya Jawa agar tidak larut dalam dunia digital. Begitu. Jadi hal ini dititipkan ya kepada Bapak Ibu Guru agar terus mengawal anak-anak yang memiliki potensi dan kreativitas. Selain mengurangi penggunaan gawai, hal tersebut juga bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan pelestarian budaya Jawa. Sebagai bentuk komitmen, Pemkot akan memperbanyak kegiatan seni termasuk Madiun Menari yang melibatkan sekitar 3.500 peserta. Menurut Bagus, ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah menyalurkan bakat tetapi juga membangun karakter generasi muda, dan dia menegaskan pembinaan talenta seni tidak boleh berhenti pada perlombaan saja. Pemkot menyiapkan halaman Balai Kota sebagai panggung seni yang akan dimanfaatkan secara rutin untuk berbagai pertunjukan budaya nih, kerabat moderato. Waduh, bakalan seru ya. Kalau dulu sih ada itu ya, kayak setiap 2 pekan sekali gitu akan ada drum band. Kali ini akan ada seni gitu yang ditampilkan di halaman Balai Kota. Aduh, seru-seru banget, seru banget ya. Oke deh, dan potensi-potensi ini akan dimunculkan gitu ya ketika pertunjukan budaya diajakan. Bagus juga mengajak orang tua dan guru memperkuat pengawasan penggunaan gawai. Jadi menurutnya komunikasi di rumah dan kebijakan sekolah mengumpulkan telepon seluler selama proses belajar menjadi langkah penting agar anak tetap fokus belajar. Begitu, memakai gawai itu sangat penting, kerabat muda ya, apalagi di era yang sekarang ini. Tapi sekali lagi, penggunaan secara cukup, secukupnya gitu ya, benar gitu ya, dan dikendalikan, apalagi masih anak-anak gitu, memang harus kita lakukan sebagai orang dewasa gitu ya. Jadi jangan membiarkan anak-anak terus berada atau bertatapan langsung dengan layar, itu tidak baik gitu ya. Oke deh, kerabat berato, semangat ya, tetap semangat untuk Bapak Ibu Guru dan untuk orang tua yang berada di era sekarang gitu ya. Kadang suka emosi ya anak-anak kalau diingatkan udah main HP-nya, udah gitu, malah marah-marah mereka kan ya. Jadi tetap sabar, bagaimana sepandai-pandainya kita sebagai orang dewasa untuk membatasi itu dia. Ya udah, kalau gitu kita ke tembang berikutnya, kerabat merata yang udah siap banget. Ada Pendosa Repress kali ini dengan Ngupoyo, ini dia.

0: 모두 다
1: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Sun.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jangan lupa sih informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Karena Moderat ada Lesti ya, ada yang punya. Aku ini ada yang punya. Oh. Oke deh, kerabat Moderato, Lida mau berbagi informasi seputar kesehatan yang ada di Kota Madiun ya. Jadi ini kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Madiun masih menjadi perhatian serius. Hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun mencatat 543 kasus TBC. Nah, dari jumlah tersebut 171 penderita merupakan warga berKTP Kota Madiun. Kepala Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan UKP UKM Dinkes PPKB Kota Madiun, Neva Chandra Suroto mengatakan, investigasi kontak menjadi langkah utama untuk menemukan kasus TBC sedini mungkin sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat. Menurut Neva nih, setiap pasien TBC akan diikuti proses pelacakan terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat, baik anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mendeteksi penularan lebih awal, serupa dengan metode tracing yang dilakukan saat pandemi COVID-19. Pada 2026, cakupan program si Batikulos diperluas dari 5 menjadi 7 kelurahan. Selain itu, Dinkes PPKB juga menargetkan investigasi kontak di 68 lokasi prioritas seperti lembaga pemasyarakatan dan sekolah yang memiliki potensi penularan lebih tinggi. Gitu. Jadi setiap pasien TBC ini sudah penelusuran gitu. Jadi siapa-siapa aja yang terdekat dengan dia gitu. Nah, kira-kira tuh warga yang terindikasi TBC akan dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan penanganan lanjutan. Sementara itu, kontak erat yang belum sakit tetapi memiliki resiko tinggi akan memperoleh terapi pencegahan. Neva menambahkan, keberhasilan pengobatan TBC sangat bergantung pada kepatuhan pasien menjalani terapi selama 6 bulan tanpa terputus ya. Karena itu peran keluarga dan kader kesehatan sebagai pengawas minum obat menjadi faktor penting agar pasien dapat menyelesaikan pengobatan hingga tuntas begitu. 6 bulan ya, kerabat Moderato, it's okay, yang sabar, yang rutin berobatnya, minum obatnya, dan tetap menjaga lingkungan bersih gitu ya, biar semuanya kembali seperti biasa gitu. Nah, kalau di Kota Madiun tadi ya, kerabat Moderato, sudah masuk sebanyak 543 gitu ya. Itu yang dari penduduk Kota Madiun asli ada 171. Jadi sisanya itu bukan dari penduduk Kota Madiun begitu. Tapi kalau penemuan di Kabupaten Madiun gitu ya, kasus TBC yang baru gitu ya, 360 kasus ditemukan gitu, masih dalam zona merah juga kasus TBC yang ada di Kabupaten Madiun. Ya, tetap sehat selalu kerabat Moderato, yang penting jaga kesehatan diri kita pribadi dan juga keluarga pastinya, agar semuanya bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Rezeki yang paling besar itu adalah kesehatan kita ya kan. Oke, kita ketemu lagi kalau gitu. Ada Menahan Rasa milik Aina Putri.

baik tetapi tidak sholat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang yang mengerjakan sebuah kebaikan, lalu ia pun bersedekah, baik pergaulannya, baik akhlaknya, menyambung silaturahim, dan selain dari itu, tetapi dia tidak mengerjakan sholat, maka semua perbuatan baiknya tersebut tidaklah bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah. Majmu Fatwa. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
11: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
10: Oh, bisa sesuai budget ya?
11: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
10: Oke, let's go.
12: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. Aku

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Kerabat Moderato, ada Woro Widowati dengan Cukup ya. Tapi rasanya belum cukup untuk kita bersama di Galeri Dangdut ya. Sebelum Lida menuntaskan, Lida punya informasi dari event pencak silat nasional Kota Madiun dan budaya pencak silat yang mendapat angin segar nih dari pemerintah pusat ya, Kerabat Moderato. Jadi staf khusus Wakil Presiden Bidang Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik Suwardi menyatakan siap mendorong pembahasan agenda tersebut di tingkat pemerintah pusat gitu ya. Jadi Suwardi ketika bertemu dengan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun membahas penguatan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dan menurut Suwardi, pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur saja. Pelestarian budaya juga menjadi pondasi dalam membangun karakter masyarakat. Nah, dia menilai Kota Madiun itu memiliki identitas budaya yang kuat, yakni pencaksilat, pecel, dan kereta api. Potensi tersebut dinilai layak dikembangkan sebagai penguatan budaya sekaligus daya tarik daerah Kerabat Moderato. Suwardi juga menyambut positif rencana penyelenggaraan pertemuan pencaksilat berskala nasional hingga internasional pada 2027. Waduh, bakal seru banget nih ya kota kita ya. Oke deh Kerabat Moderato, tidak pamit dulu ya untuk hari ini menemani di Galeri Dangdut. Jangan kemana-mana, seperti biasa tembang-tembang bagus sudah siap juga untuk dihadirkan di Expresso. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderato FM, semakin mempesona. Selamat siang, sampai jumpa.

Darius 107,2 Morata FM. It's coming closer. Quiet the cobra. Kerabat moderator, I bring you a good news. Muse berkolaborasi bersama dengan Ellie Goulding dalam mengusung single berjudul Hush.

Album terbaru The Wow Signal yang memuat kolaborasi bersama dengan Ellie Goulding dalam karya berjudul Hush. Tembang ini menyuguhkan perpaduan megah antara atmosfer rock khasnya Muse dan juga vokal emosional untuk menggambarkan upaya jiwa bertahan di situasi apokaliptik. Oke, kerabat moderato, giliranmu, silahkan nikmati teaser single ini. Dapetin versi lengkapnya di Expresso Everyday dari jam 2 sampai 5 sore, cuma di Radio Moderato.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

tetapi tidak sholat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang yang mengerjakan sebuah kebaikan, lalu ia pun bersedekah, baik pergaulannya, baik akhlaknya, menyambung silaturahim, dan selain dari itu, tetapi dia tidak mengerjakan sholat, maka semua perbuatan baiknya tersebut tidaklah bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah. Majmu Fatwa. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasanya mantik senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sagittarius 107,2 Morato FM. Kerabat moderator, I bring you a good news. Muse berkolaborasi bersama dengan Ellie Goulding dalam mengusung single berjudul Hush.

rilisan album terbaru The Wow Signal yang memuat kolaborasi bersama dengan Ellie Goulding dalam karya berjudul Hush. Tembang ini menyuguhkan perpaduan megah antara atmosfer rock khasnya Muse dan juga vokal emosional untuk menggambarkan upaya jiwa bertahan di situasi apokaliptik. Oke, kerabat moderato, giliranmu, silahkan nikmati teaser single ini. Dapetin versi lengkapnya di Expresso everyday dari jam 2 sampai 5 sore, cuma di Radio Moderato.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: mitos atau ke fakta?
1: Angin Australia selalu membawa penyakit. Itu mitos. Faktanya, angin Australia tidak membawa penyakit secara langsung. Namun, karena angin ini cenderung dingin dan kering, sebagian orang lebih rentan mengalami bibir kering, kulit kering, batuk, atau pilek. Angin Australia umumnya bertiup pada musim kemarau, sekitar April hingga September, membawa udara yang lebih sejuk dan kering dari benua Australia ke sebagian wilayah Indonesia.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Happy. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

sekali, tetapi tidak sholat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang yang mengerjakan sebuah kebaikan, lalu ia pun bersedekah, baik pergaulannya, baik akhlaknya, menyambung silaturahim, dan selain dari itu, tetapi dia tidak mengerjakan sholat, maka semua perbuatan baiknya tersebut tidaklah bermanfaat bagi dirinya di sisi Allah. Majmu Fatwa. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Moderator FM dengan Insert Kesehatan.
1: Mengatasi kaki kering. Tahukah Anda, mengatasi kaki kering tidak cukup hanya dengan mengoleskan pelembab. Agar hasilnya lebih maksimal, lakukan perawatan setelah mandi saat kulit masih sedikit lembab. Waktu ini membantu pelembab mengunci kadar air di kulit sehingga kaki terasa lebih halus dan tidak mudah pecah-pecah. Jangan lupa juga, cukupi kebutuhan air putih setiap hari, konsumsi buah dan sayur, serta gunakan alas kaki yang nyaman. Perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membuat kulit kaki tetap sehat, lembut, dan nyaman untuk beraktivitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mitos atau ke fakta?
1: Angin Australia selalu membawa penyakit. Itu mitos. Faktanya, angin Australia tidak membawa penyakit secara langsung. Namun, karena angin ini cenderung dingin dan kering, sebagian orang lebih rentan mengalami bibir kering, kulit kering, batuk, atau pilek. Angin Australia umumnya bertiup pada musim kemarau, sekitar April hingga September, membawa udara yang lebih sejuk dan kering dari benua Australia ke sebagian wilayah Indonesia.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

Salam sejahtera informasi Purwata FM Madiun Wilujeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inake kita malih. Dalu menika kula panjenengan wonten ing pasugatan dangdut langkam saha campur sari ingkang saged kagem tambane ati. Terus tasih wonten ing bulan Juli ngancik dinten ingkang kaping kali likur Rebu Kliwon nggih Juli 2016 nggih mawon tuntun sanget estu kagem kawigatosanipun ingkang remen kalian tembang dangdut langkam lan campur sari katuran setya tumanungi raos wonten ing program menika ngantos paripurna ing ati coro. Dan untuk yang mau bergabung silakan saja SMS masih di 081234147272 atau panjenengan bisa menggunakan telepon online offline masih di 0351454312. IG-nya Moderato masih di @radiomoderatofm dan juga Facebook fanspage-nya masih di Moderato Spasi FM Spasi Madiun.

Makanya tanya sambung kami ada teman ibu na gulu pedan guys saking DJ Sal Hiba Saufa. Sudah sadarkan keruan dengan anda dan semoga bisa memberikan anda semangat untuk bisa terus menyimak terus dan terus sampai tuntas di penghujung program Dalang Buri malam hari ini bersama Mukti yang selalu di hati dan selalu dikangeni. Bohong. Cih. Antara kegemaran dua tengah wigatus ribun ingkang nembe kemen midangan di program menika mugi-mugi tembang-tembang dangdut langgam lan campur sari ingkang kawula teraken saged kagem lelibur yang mana basa piati menten pun Mas Udin menten Jiwan Mas Udin Jiwan nggih sata sedo ngangu ini nggih nembe muncul menika Mas Eko. Nggih. Mugi-mugi tembang-tembang dan dulang-dulang campur sari menika saged dados jambine saya. Saged kagem rencang kang tasih dalu mawon tukang nyambut damel duka nembe midhangetne dalang puri mawon napa duka nembe ngayahi pakaryan menapa sing penting saged kagem kanca cegah lek. Nah. Sampun kathah menika janur kuning melengkung ateges. Menika mantu utawi unduh mantu kranten sampun mlebet uran sapar nggih utawi shofar minjang niku nggih enten undangan gitu wonten tatah metesih mriku lho Mas Udin metesih RT 16 gitu. Genah nilai kita undangan ini. Gih rada ada ini kucing dati nganten gitu. Kita ngolan koncon diwi. Jih, kemuki kalau dungan saking beri kemauan keluarga ini pun sakinah mawata warahmah barokah seamanah tine bina kudung pangrencana jana karna sukarayu keng sami pinanggih rayu ngayu tinuju miwatan sagagah ingkang jumangkah gitu. Dan mungkin-mungkin kalau pikantukkan ugrahan golek kencana kang bangkit toto jalmo ateges putra putri kang solih-solih kah alim-alimah muslih mumtaz ingkang migunani dumateng tiang sepah kalih gitu nusob lan agomo murakapi dumateng beberapa ageng. Nah hitungannya jangkep hitungannya nopo gitu wadah di nganten ini kulak ngonten. Jih dugi lancar acaranipun mboten wonten alangan setunggal menapa purwa matiya wasana salwiri gati lulus raja kali sing ru beda ngaten. Nah pas pinuju ngoten niku kula niku biasane survei sing kula survei napa wong rewang kula titeni gitu sing penerima tamu niku mesti kategorine ngeten. Sing rewang niku teng-teng wingking kategori ini ngeten lah. Sing rewang do celuluk niku reno mas ini gila mas nasib wong rewang ki. Sing ayu-ayu dideleh ngarep. Sing koy aku yang rapate ayu niku neng buri gaya nih ngudek jeneng adang rajang iris. Lanji cetik geni gitu lajeng napa laden wedangan gitu isa-isa utawi kora-kora lan dados enten sing dikengken niku sing khusus dipatah dadi tiang kengkenan eh gulane kurang jaluk gula daging kurang daruk daging gitu. Kepala dapur niku enten MBG MBG. Kepala dapur itu yang gedes damel katawi napa ingkang gedes damel niku mesti matah salah satu galing tiang menika nggih. Iye ayu jane ning bagiane kepala dapur. Kurang apa matur nang mriku yo. Jaluk ning kono catet dawuh ngoten tok gayane.

Lah sing teng ajeng dados among tamu menerima tamu niku sing ayu-ayu. Sing bagus-bagus. Sing gadah status sosial. Sing gadah pangkat lan derajat umpamine mon ngoten. Iku umum pun. Ya terus sing teng mungkin napa terus protes ngoten mboten tanah kahanan pun makaten sesuai dengan porsinya sendiri-sendiri. Ngoten to. Sing teng ajeng gawe namung tamu kon adang, ya dereng kantenane iso mateng. Kon isa-isa ya ora resik, kon cedhik geni malah ngebong pawon. Umpaminipun. Lah iki ta, kadang kan ngoten. Wes, ngene iki lho. Sing ora patek ayu ning mburi, kula-kula kesambel, rasane-rasane iki sing rice gitu, naker beras, adang, cedhik geni. Gitu ora-ora. Lan sabdanipun, "Lah jembatan tetes menapa?" Jenenge wong rewang, jumbuh kalian tugas dhewe-dhewe. Saderengipun rewang kan wonten acara musyawarah pembentukan panitia rewang. Wah. Kalebet Karang Taruna lan masyarakat sanesipun ingkang jumbuh kalian tugas dhewe-dhewe bagian wedangan AB gitu. ABCDFG. Bagian tukang among tamu Pak Niki, Bu Niki. Pak Kaji niko, Bu Ajah niki, Abah niko, Bu Nyai niki, ngoten niku lho. Lho nggih. Mesti niku. Tiyang ingkang kagungan napa nggih, status sosial niku biasane teng ajeng, patut pantes. Pantes itu darasana babasane kan ngoten. Nah sing kados kula ngeten iki bagane ngremang teng wingking, mecok kayu. Eh, tenane Mas. Nggih. Tiang niku nek gadah damel, nek sing teng dusun niku sing pedipatosi pertama kali niku tiang ingkang gayane cetik geni mecok kayu gitu. Keranten kajeng niku penting nek jagane gas-gas entek bolak-balik tuku gitu. Biar semakin membengkak. Kayu tapi kajeng niku kena nggo cetik ke geni. Mecok kayu, kayune dipepe kena nggo cetik geni. Ajeng tiang ingkang padamelan pun dados laden wedangan, tukang ngudeg jenang, tukang adang, tukang masak niku gene dhewe-dhewe. Nggih. Tiyang tiyang ingkang tukang nampa gawan, tiyang ingkang sregep dikengken-kengken. Lha tiyang rewang niku dijatah kalih sing duwe omah. Selamat teng mriku rewang, nggih. Awan diteri, sing omah keranten sing nang omah niku ora dimasakne, masak teng mriku. Lawuh syukur kadang segone nek wong gadah. Ning ngampun nemen-nemen, nemen-nemen pripun? Ya aja manfaate momen. Pas iki digawe loman ngoten blabale kon ngeteri omah iki terang nek wis iki. Iki ati, iki daging. Iki jeroan. Iki segone nek kurang ketok enak. Ora oleh manfaatkan momen. Rewang ya rewang, pure mewangi tanggone. Endeng-endengi bot karep petanen benten lho sing dibayar niku benten meleh. Niku wis profesional, tukang jenang niku profesional. Dibayar niku pirandina lan nyambut damel teng mriku rewang ngoten lho. Rewang tapi profesional. Sing rewang tangga biasa ya aja njaluk bayar. Terus peh gak dibayar terus sak senenge dhewe. Manfaatke momen ya ora oleh. Ngene jenang kenten ngoten niku. Mboten enten, alhamdulillah mboten sing aku. Jamlak rumrahe Mas ngono kuwi iki kadang manfaatke momen sehingga nanti pas pada waktu biasanya kan nyatet gowo bar totalan lho. Ya kok daginge kok iso mundhak akeh men aku cepak daging iki 20 kilo kok iso dadi malih 40 kilo sing separo iki neng diumpami ternyata nggih dingge sing rewang-rewang niku sing manfaatne momen lah sakjanipun gula, kopi, teh, beras kadang kan tiyang nyumbangi ngoten niku teng desa niku terus nggawa gawan teng desa. Dukane sakniki wallah alam nggih. Sakniku golek plastik, golek praktise, wis duit ngoten laku duit, wis timbane nggo garin kan rejaman kula. Terus alit niku terus usum jamak lumrah niku nggawa kambil, nggawa buncis, nggawa beras, nggawa gula, nggawa kopi. Dadai tas, mengke tase dibalekne diasol-asole kaya
jangan kayak lawu, kayak sego ngoten niku. Juga nek saiki wae alam nggih. Napa tasih ngoten niku. Tasih mbok bilih nggih. Sebagian wilayah tasih sebagian mboten kuliah praktis dijoli duwe. Ngoten lho. Nah, niku kalau mau balik mulai tentang porsi dan tanggung jawab nggih. Kadang kalau setiap aku, lah aku pengen dengar ini jenang dengar apa ya lucu. Ya wagu nggih, ora wangun wagu. Lagi biasanya yang buri ada kok malah jadi penerima tamu beyo model ini kira sadar diri. Umpami sama mentian selulu nonton itu loh yang bahan yang nonton itu kedadosan pun sadar diri bukan masalah kok kok terus dianggap rendah di belakang sementara yang di depan merasa lebih terpandang dan lebih tinggi derajatnya mboten stres ami tujuannya apa? Ngenteng-ngentengi bot karepotanipun tiyang ingkang gadah damel tanpa mamreh wonten ingkang sampun profesional nggih menika urusane kare sing gadah damel. Ya biasane kan bar niku bar rewang niku enten acara jenang sungsum. Lah jarene iki tambah kesel niku kenten terus enten jenengan. Mboten, masyaallah. Mata niku, terus tiang niku, gih, engkang kalau mau dalam materakan, yo aku tuh so nampolan rimo, aku ki tugasku ngene. Yes kape niku penting, aja rumus paling penting. Sedoyo engkang riwang niku penting, gitu. Tukang ulem-ulem undangan juga penting. Niku sing keluar terus ini ngaten. Jenengan gih, nek gadah damel senajan tonggo cedak diaturi diulemi, nek mboten saged matur ngangge undangan kados dene tiyang slametan. Nggih, kerantu nek wong muslim niku wajib menghadiri undangan nek diundang. Dene nek gak diundang, meskipun tonggo cedak lha aku gak diaturi iki niku ya ora salah nek ora teko. Nek jane ngene gak lumrah temen sing salah sing duwe omah, aja nyalane wonge, ngoten lho. Karanten nopo tiang niku benten beda nih antawasipun menika kembul bujono Andrawina gitu kalian acara walimahan utawi walimatul urus atau walimatul khitan lan sabitanipun benten akan kalian kesripahan kesripahan rasa dundang teko dewi lur. Tapi ini acara ini seneng-seneng tasakuran dan sebagainya ini kudu wonten undangan nih apa meleh acara ngantenan mantu utawi ngunduh mantu nggih supitan utawi tetaan niku nggih kudu ngoten. Enek undangane resmi ben rumangsa tangga iki diakoni sebagai tangga, dulur diakoni sebagai dulur diterundang. Kula tasih nemoni tiyang niku tukang diterundangan. Dadi sak desa niku dibagi wong 4 napa wong 5. Kowe blokmu Kang, momote 3 RW nggih, RW 1 2 3, sak RW nyekel wong sitok dadi 3 tiyang. Seomah diteri, se-RW ini aku pirang RT. Lah, karena dia ini ngesup nopo mboten, weh ngesup bareng. Lah nge, nek ngesup nge, jadi wong songo sing ngeteri undangan sak desa, nek mboten kekatan nge, wong papat nomon. Nge, kirang seminggu diterni undangan nge. Lah mengke, sing teng luar desa kalebet dulur rencang pitepangan niku nggih dibareng ora apa-apa dibagi. Si dhisikne nggih tangga tanggane sing kotengen niku bar niku adoh teng monco. Mboten masalah. Engko di setel ngoten diatur. Entar sing dikongkon aja kok mbok tanggane digawe kok gak gelem rewang gak gelem. Loh, tiyang niku benten, Bos. Niku menurut syarat agama lho sing kula aturne niku. Kalau tidak diundang, tidak datang, gak salah. Tapi nek diundang gak datang niku yo ya salah. Tapi kalau ada unsur uzur atau berhalangan niku nggih mboten tetes masalah. Ngoten aja dipermasalahke. Tonggo cedak kok dikae gak gelem rewang jane tonggo opo? Diaturi mboten. Oh gak. Lho sing jeneng salahane sapa? Salah lan awakmu dhewe. Nyapa kok dadi tonggo? Meskipun cedak apa depan kok gak diaturi, ya kudu diaturi. Itu namanya memanusiakan manusia. Jenenge wong butuh ki njaluk tulung ya tluto telo butuh moro. Ora kok disenggo tangga kok ra Jawa nek wong digawe kok ora gelem teko ngoten. Lo genah nih niki ben ora salah pinaham. Lha nggih,
kok terus yang menangi tiang niku ider ulem-ulem niku terus yang menangi. Mengke dinten iki jam niki gapyuk gawe temu manten gitu. Acarane ngunduh mantu napa mantu, bubakan napa mboten niku genah teng undangan. Sing gadah damel Pak niki gitu. Sidirabene putra napa putri nomor niki oleh nika bisane omahe kae genah wonten lho. Terus rumangsa diundangi niku kan seneng. Teko niku ya gagah bangga gitu. Wah. Gagah bangga rumangsa dadi undangan kok no, gitu. Lah nek gak ngundangi kaya ampun nyalahne sing ora teko. Kadang kaos tiyang niku kan ngomayale ngoten. Lah aku kena kae lho. Aku dega ora gelem teko lan jenengan undangi napa mboten? Oga. Lha cuman kata undangan kudu kan yo teko aku ndegae. Wonten kacamata agama niku nek mboten wonten undangan ora wajib teko. Benten acarane kalian kesripahan utawi tiyang kenging musibah wonten lho. Benten perkara ini pramila duduk perkara itu harus diperhatikan bagaimana kita menyikapi sesuai dengan syariat agama dan norma yang ada di masyarakat. Wajib dipari undangan. Kalau terus yang menangin ini kutinya yang kata sing ngiderni undangan saat disini patutnya diundangi kabeh. Orang ngerti jenengi sutonoyo ini teko RT ini teko RW ini undi gaya ya bos. Orang tekan kan yoi seid mau diundangi kayak longgar bisa nonton. Lah bapak kan nyumbang ini kan jumbo kalian kemampuan kulo panjenengan. Ampun disegebiah uyah disengguh yo tak undangi kok nyumbang emang semini ka oleh nonton iku jenewa undangan iku punya keikhlasan punya kemampuan sendiri-sendiri tidak sama entes yang kuatnya saya ketewa entes yang kuatnya satu entes yang kuatnya serongatus entes yang kuatnya mangatus. Ampun dikebiah uyah. Jenengan niku duwe gawe jan iki arek golek bathi apa arek tasyakuran apa arek gawe tenger mbok menawa jenengan sampun napa ngekarne putra-putrinipun nglukari suker-sukerto putra-putrinipun lan keluarga napa arek golek bathi pertanyaan kan ngoten nek golek bathi nggih jenengan tarif pipisan mawon gitu. Kadang kok kok lontai ngoten no, pegel kula. Yuh, wong kae lho nyumbang sampean. Sampean kae digawe par golek batik, golek batik jane tulisin nang arep. Sumbangan minimal 100.000 lah, ngulak gene nyumbang. Yakin to kula. Ki mboten. Gitu yang nyumbang niku ki sak nyumbang no, ampun ditarif. Enten daerah tertentu niku didelok, dicatet gitu. Diumumke niku kan ki ngisin-ngisini. Mboten etis jan-jane keranten. Sumbangan niku adalah bentuk keikhlasan si nyumbang dumateng kan dipun sumbang. Seharusnya tidak diberikan apa pernyataan dan pengumuman di depan publik. Ya nyumbang saiki yo isin no. Gak ngono terus di delok amplope dicatet mboten masalah, tapi aja diumumne go anu lur ngoten lho. Ngisin-ngisini. Gitu, tiyang niku wis gelem teko, gitu. Ngerawui undangan saperlu hanjenengi soparing berkah pangestu dumateng acara niku wis luar biasa. Ampun sahdi semoni barbarane. Delok undangane duh nyumbang sakmene wis ora sumbut blas. Jaman arek golek batik nang tulisi teng ajeng gitu. Sumbangan minimal 100.000 per orang. Ngoten. Aja arep-arep bathi wong digawe kok kok arep-arep bathi ngoten lho. Mantu entek 50 juta, weh njaluk pulihan 70 juta, 80 juta. Niku jenenge golek bathi. Niku ngomongi tenanan niku sak digawe niki. Dulur kula men kula omong yo. Lenje. Kegiatan kula nyumbang sak menten ge ampun dipaitu, ampun dirasani. Oh jenenge wong niku kegiatan dhewe. Wis kersa rawuh. Saperlu anjenengi iso paring berkah pangestu dumateng keluarga lan pinangenten. Sarin betu jan luar biasa. Pomle tambah nyumbang jan luar biasa. Lah kok ngene Mas, tones podeng. Engko gak iso pun dan sebagainya jenengan kok hitung-hitungan. Ora niat digawe ora rasa digawe wis to slametan tok ngoten mon cekap. Nggih kula anu tenan iki.

nganten. Nek sunatan nggih selamat menikmati bentuk baru ya. Kira-kira. Nggih, estu nggih. Wonten ing kahanan menika estu nggih nek niat gadah damel niate menika tasyakuran, sedekahan, wontene sing diaturi menika paring dumateng panjenengan nggih ditampi kanthi ikhlas merdu madhekane penggalih, ampun ngarep-ngarep pulihan, ngarep-ngarep balen sing luwih akeh. Niku kuncine ngoten. Ben leh tidak leh kadah damel menika barokah pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Saengga dantosaken apa ingkang panjenengan lampahi menika ginanjar dados kesaenan lan ngamal ibadah ingkang dipun catet dados ganjaran panjenengan donya akhirat ingkang badhe tinampi. Ngoten lho. Ngono ya Mas. Nggih, tenan nggih kula wanti-wanti. Nek badhe kadah damel cedhak diaturi, nek ora nutut kabeh panjenengan mata tiang ken ngaturaken ulem-ulem. Nggih. Niku wong sing golek sing tanggung jawab. Padang kowe sing ngoten kek kontrol ulem diguwa. Yo niki estu. Cita tenan iki. Ento sing ngaturi ulem-ulem jumlahe akeh to sak desa. Tekone kok wes rada suwi padakne kancane. Baik diguwa teng kalenan. Baik dibuat dibucal teng lepen ento sing nemu ngoten niku. Wong ora teko tak undangi. Lho ngoten niku lho bos, estu niki. Golek sing wong niku amanah. Tukang ngeterne ulem-ulem sing amanah dan sudah terakreditasi grade A gitu. A1 gitu. Jadi titerne mengke dhek niku anu paring pelaporan, budal niku laporan, mulih nggih laporan. Barbarane mbus dina barondina laporan. Alhamdulillah kula leh ngaturaken ulem-ulem sampun rampung. Jamun kula teng RT niki insyaallah tinampi sedaya ingkang napa atas nama undangan. Ampunten sing niki tiange mboten enten omahe kosong, kula tekotakane duka mantuke kapan. Nun enten laporan ngoten niku. Nggih to, aja digebiayu diguak teng kalen, guak teng lepen. Sing diarep-arep teko ora teko. Nggih kerenten sing niki wau. Sing ngetre undangan ora amanah wonge. Lho tenan niku bahaya makane pados tiyang sing nyebar undangan sing levele terakreditasi grade A1. Lho soalnya bayar-bayar tenan, gak masalah bayar-bayar tenan, tapi profesionalisme kerja tanggung jawab amanah yang diberikan oleh sebagai oleh sing ngengken dumateng kang dikengken niku berat. Kudu tekan sampai tekan wonge. Lepeh wonge terus pageran, gitu. Areng ngeterundan alah pang sengguh kenek dilewati. Lho padha wong nang omah njero omah. Saniki nek areng petok wonge didodoki dibuka pagere, notok kori. Nek wong petok nggih aja digebiah uyah tidak boleh. Niku jenenge gak grade A1 gitu. Niku termasuk kalebet tiyang sing ngatur undangan niku sing awu-awu niku sing abal-abal mboten sadi kengken malih ngoten lho. Tewas dantos ning jenengan kalih tiyang kang jenengan badhe kirim ulum-ulum menika menjadikan perselisihan. Loh, tak undang gak teko. Tapi mohon ngeten. Jenengan nang sawang undangan bar magrib gitu. Kada omah jelalu pageran. Gak kebuka blas pagere padahal nggih mboten dikunci mboten diselot. Cuma ditutup pawon ben ayam mboten mlebet. Gitu bar magrib. Loh, liyane kok teko iki masih gak teko. Dundang gak gelem teko. Padahal sing undang mboten nenten, mboten mlebet. Mboten buka pager, mboten nutuk kori niku real. Lho kudu ngeten. Golek tukang welem-welem sing grete A1. Ben apa? Amanah tersampaikan. Bagaimana setelah tersampaikan nanti laporannya pada sing dawi, sing ngengken, sing ngutus. Ngoten niku jos jis. Jenenge wong amanah, jenenge wong tanggung jawab, piye to? Nah. Golek tukang sing ngoten niku. Tukang diundang niku ora kemen-kemen luar biasa niku. Nggih, ngen kula enten, kula diteni wong niki. Kokon ngkon liyane, wes. Ora jelas niki laporane piye sak wis sampun wis ngoten tok. Lah nek sing niki. Pripun anu Pak? Nggih Mas, sampun kula atur sedaya, Bapak niki mboten enten nyambut damel dereng kundur, sinika omahe kosong, sinika dilungguh dan sebagainya. Laporane komplit. Terus ngono saged diangen-angen, oh tenan bae. Sing teko iki ngoten lah luar biasa. Ngoten lho nggih. Atas ketemuan rumien semua lengkau di permintaan tangan teman jadai pun sekendalu segang laras.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: mitos atau ke fakta?
1: Saat angin Australia bertiup, semua orang pasti masuk angin. Itu mitos. Katanya, tidak semua orang mengalaminya. Daya tahan tubuh, pola makan, istirahat, dan kondisi kesehatan masing-masing orang sangat mempengaruhi. Angin Australia umumnya bertiup pada musim kemarau, sekitar April hingga September, membawa udara yang lebih sejuk dan kering dari benua Australia ke sebagian wilayah Indonesia.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM. Moderato.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

indah dari istighfar. Imam Ibnu Hasyr rahimahullah menegaskan, siapa saja yang berhias dengan sifat istighfar, maka Allah Ta'ala akan memudahkan rezekinya dan urusannya.